Aku Chris Penfowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, sekulai sejalai.

Selamat pagi peningat, selamat kita bertemu baru ba awak penggerak pagi kita ke pagi tu. Ya, tadi lagu kedibai Hashim Ramli, tiga kali tua bertemu dalam mimpi, lagu dikenak kita ngepun ke awak penggerak pagi kita pagi tu peningat ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peningat YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak penggerak pagi pagi hari lima sehari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke bak pagi hari lima tu semua kita bala gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat peninga ya. Jadi ngagai kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu nyangkanya benuang durun kerja kini tau ke kita ya ke beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarap ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngau mega orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngagai kita ya ke benuang giro pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih laba milih YFM bakal ke pagi tu nak ngira dini lain do kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak do kita diau ya. Pemegang ngagai kita ya ke dia di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita ba rantau jalai bendung kerja pengawak ba luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak biar megang lagi kita nyangkanya bendung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus ransing hati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terus program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia ndo kami maca pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pihak maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi Y peninga ya. Makanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak penggerak pagi ya tok lagu ke Dibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawak YFM penggerak pagi.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM segulai sejalai.
8: Basah terutu hujan pagi hari.

Pelandai Hujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Law ngau Dara Helena Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku Tok Peningai, lalu berita ke terubah tu siku nembiak lelaki pun 4 direport ke berbadi nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan ba sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis Pelidih Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuah 3 ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa ba endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi sikun nembiak ke berumur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai Spital Daro sepedau ke di baik ngagai Spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau Silik Agi ya. Jadi sikun agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maga direput ke endak bakau ya. Jadi upis Sesko mega udah dipadah ke pasar perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke enduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya mega udah dibaik ngagai Spital Daro ngambil ke utai ti patut uliah dipejalai ke lalu kes tu mega agi dipansiak polis Peningai ya. Yang tadi berita ke terubah, berita tik nangkan ke Tok Peningai. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching hamadah ke 464 penerang pelesu berkawa ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 Tok tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur di sekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benung di pansik ya. Jadi kesnya dong penerang pelesunya yang kaum akaun pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelui 98,503 kes tahun siti tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi Peningai bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Yang tadi berita berkawa ngau penerang pelesu Peningai ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke Tok Peningai ya. Berita ketiga, kebisik nyadi di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 pengudah ia tu tadi kena tipu ba pengawak meranak ke pokok ke bulak ya. Jadi induk rakyat menua tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawa ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi Peningai ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung ti besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 itik akaun bank ke berbida ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kedalih lebuh induk tu ke deka ngambil untung hari pukuk ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu Peningai dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Akhirnya tadi Peningai sekedar berita ke dikunci kaku ngau kita ba awak pengerak pagi ba jam kita ke terubah tu Peningai ya. Gitu terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke di baik Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lauk, jang, umang, simpan mai ngau badan, gelemak ba sinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas. Kadang nyak mai kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
4: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu, ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei megak dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah kerja penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak mira pampas lebuah kerja pengawak. Arame belak nyukung pengawak gerumpung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobolan sabit merah, serata dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: mendengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu, lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25. Pesan abang Ayan, ya kenalah di hari kaya kereta kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peninga YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang. Kita ke dekat nganjom pesan barat. Ulih terus email dengan yfmiban@gmail.com. Pemegang ulih terus WhatsApp dengan nombor konti kami 013-862-8422. Dua-dua ya. Lalu pesan ke terubah Tok Peninga. Pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya. Felicity Fernandez anak Cundi. Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026. Bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal pembelayan ya ke Ngelala, ke dia bak rumah Balis Nanga Jenga, rumah Minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ili Anap, Bintulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kiba, Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkak Baru, Seratua Ruban, Jalai Tatau Sangan, terumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nanga Lasa, rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit, Sibu Bintulu, serta semua kepemelayannya kebukai kanalah dirintai ke Dituk yang ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya. Kenglala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tau ke menyadi niang tumpu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wen tau ke Inai Siti madah ke anak ya. Felicity Fernandez anak Cundi. Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti tau ke Siti. Udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Yang dini yang tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026. Baru meh Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Bak pendam BDA Bintulu ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua Tok Peninga. Pesan pemati Tok Datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Inaya banun anak Sempurai, banun anak Sempurai tau ke bini niang ex terumah kunci anak Ayeng udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuah kena hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peninga niang tu dekat di intu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedia Barasau Batang Igan, Tutus Sebedil Engkalat Awup Penasuk Sungai Pinang Rantau Panjai, Sungai Arip, Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kepemelayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngesilik lagi, kita tahu bertanya ngagi usin tahu ke nyelang bernomor telefon 011-711-42606 tahu ke miluh 019-887-7516 ya. Nano isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Usin tau ke nyelang madah ke pemati Indaya banun anak sempurai, banun anak sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, niang tu dekat disengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nombor 8F lorong Bongan Villa 2F Timur Sibu ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai usin tahu ke nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tau ke miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Akeng anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disengai berumah terumah Gindan gudang atas sebutik berkenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Musa anak Uban, semua kita dipinta datai magang kelebih lagi bala ba kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kepembelayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjong Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nak isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disengai berbala mayuah kena 8 hari bulan 5 2026, berumah terumah Gindan gudang atas si butik berkenu lalu dekat dikubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tik keempat tu peningah. Pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng yang tu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, berumah sidak yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026, bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kirku nando pesan tu baru. Jadi pesan pemati tu datang hari Sintiana Gerima ngari ke sedaya sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng udah nadai lalu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, berumah sedayampu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjong Kependam kena pagi hari 6 bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke Dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wan.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Ya, kita pun pesan ke PCD, kena tekan kita ngagal.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick tau ke Anong Anak Magau tau ke Apai Dum tau ke Apai Niang Tumpu ya. Jadi pengawak ngetas uliat Niang Ilika Intung Anak Anong tau ke dikangau kurang ngau umang tau ke Inai Nil. Okay, jadi ngetas uliat Niang Ilika Intung Anak Anong tau ke umang tau ke Inai Nil dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Semarahan ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian kedia ba belaki draw ulu 100 Piamaga Praja Seratuak Kawang Ulu Lubuk Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandek Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala Niang Ilika Intung Anak Anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai isteri Nyayum ianya laki Niang Tumpu bernombor telefon 019-889-8501 ya. Aku nak isi pesan pesan ngetas uliat tu datai Ari Patrick tahu ke Anong Anak Magau tau ke Apai Dum madah ke pengawak ngetas ulit Niang Ilika Intung Anak Anong tau ke Kumeng tau ke Inai Nil ya. Jadi pengawak ngetas ulit Niang Ilika Intung Anak Anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 8 pagi bernumur 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Semarahan. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya laki Niang Tumpu bernumor 019-889-8501 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetas ulit Niang Seripeh Anak Nyandang. Jadi pesan tu datai Ari Daud Anak Berasap

Ulu Pasai Siung, Siung Kanan, Siung Kibok, Siung Tengah, Pasai Besai, Pasai Bun, Skim Squaw, Batang Oyak, Tebalung Batang Oyak, Batang Tamin, Batang Jelai, Bintulu, Miri Brunei, Kampung Sepudu. Ngau megak kapal Melayan yang ke Bukai, yang ke Nalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya gege Seliman Ane Barasap Banumo Kusung 111 473 6962 tau ke Geringan Ane Barasap 017 805 7783 tau ke Daud Anak Berasap 019-866-4929. Aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai ari Daud Anak Berasap. Ngari ke sidai sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidaya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9/5/2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman Ane Barasap banumur kusung 111 473 6962 atau ke Geringan Ane Barasap 017 805 7783 tau ke Daud Anak Berasap 019-866-4929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Unting Anak Muli tau ke Apai Jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang Umbun ane ngabung ngata sulit ni yang Umbun ane ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan baik kenya jawah tau ke Semak semua kita dipinta datai kena 8/5/2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat berserara bungai lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ketas ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli banumur 019-813-1285 tau ke Jaya tau ke Jayu Anak Unting bernumor 012-768-2357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetas ulit tu datai Ari Unting Anak Muli tau ke Apai Jayu madah ke ngetas ulit Umbun Anak Ngabung ngetas ulit ni yang Umbun Anak Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/5/2026 lemai hari 5 berselarak bungai lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua ke pembelayan datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli bernomor telefon 019-813-1285 tau ke Jaya tau ke Jayu Anak Unting bernumor 012-768-2357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketuk peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa Anak Umban. Musa Anak Umban udah nadai kena 7/5/2026. Jadi ni yang tu dekat disengai berbala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9/5/2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal belayan ia kediau di Kapit Sibu Miri ngamaga di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah rabatu ya. Ku nanduk pesan tu baru pesan tu datai ari pesan tu madah ke Musa Anak Umban pesan pemati tu madah ke Musa Anak Umban udah nadai.

0: kena tujuh hari bulan lima 2026. Jadi niang Musa nak umban tu deka di sengai berbala mayu berumah ngidang gudang atas si butik lalu deka dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal belayar ke dia di Kapit Sibu Miri ngamaga Bintulu serta kapal belayar dia ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk ia ke ngelala Musa Ane Umban tu peninga ya. Ike lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit datai ari buat Ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya yang niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta ya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bayak kenya jauh tau ke Semak ya ke dia barumah Suleng rumah Das Kelawit kapal belayan barumah Jenga rumah Malis sepemanjai Jalai Tatau Kelawit Jalai Sibu kapal belayan haba Batu Lima sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggeng, Tubai Bueh, Dandi Pakan, Telawan Balih Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah Panjai Kesemakai, Barumah Maike Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggeh, rumah Ancum Selatek, rumah Aci Biladian, rumah Ugap, Nangasrau, rumah Muling, rumah Muris, Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, Pemaga, rumah Intiang, Lasik Besai, rumah Jamit, rumah Louis, Lasik Mit, rumah James, rumah Dina, rumah Seman Ulu Lasik, serta kapal belayarnya ke Bukai, ia kengelala niang Adrela Abby, tau ke Ucu buat anak Radin, tau ke apai sena ya, semua kita dipinta datai magang ngagai rumah timba nanga sejugam julau penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai inline yang AB tumpu bernomor telefon 016-835-3026 jadi pukul 7.30 terlebih peningat mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus Ari Konti YFMI Bandi Kuching.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peninggal Bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5/8/2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk hati masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelatih ke pengawal guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai semina nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembiak di ngembuan pengelandiak teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berenduanya anak entap. Ia mansut ke Jakarta ngagai pengeram berita udah ia kenemuai ngagai SMKA Limbang. Berebak ngonya Fazlina Sidik madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih hendak berjalai ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti enda entap. Ngena projek NOT, sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelatih ke diri serta enda kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Megak, udah dipilih hendak berjalai ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknika, pedagogi digital, ngau perengkah guna ngagai bala nembiak, ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima siti unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pelilih menuanya bisi nerima agih belanja RM50,000 dikena ngelatih ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisi ngenatai ke penyenuk hati ngangkai sida berdua hari penusah ke alai siku nembiak pum 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak Megak sama bisik ngenatai ke penyenuk hati sidak ngagi orang tik sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah, 16 tahun, tik berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak Megak sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pum 3, tik benuang diperubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu mega udah berengkah berjalan ke pansiak ndo berarti ke atu penglikun bak sekolahnya. Dikena nyaga penglikun ndo penusahnya kenyadi mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya mega ndak dikemenal ke ngelawak ndonya nyentuak ke ndonya ditetap ke udah amat-amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandia di kembuan company-company ari menua Jerman. Duta Besar Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih agik dikena berarti ke peluang meranak ke pukul bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia maksud ke Jakarta bak gempuruk pengarah berita udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching sama bisik di Keranau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak no nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak no berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawam projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak endonya. Dia tu kita benu mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Pengerami Main Asa Baram 2026 ulih nyaup nyungkak pemansang dagang temuai komiti serta nyaup negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Datuk Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke urang menua pesisir ngena mayuh macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak tika diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai di nyengkawam pekin nyumpir tradisional ngau moden, nyala ikan, pekit tanah asal orang ulu ngau pekit ratu budaya. Datuk Dennis Ngau ti lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngaunya di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh di Atu malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempong pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di Bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo mandang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kanan menua nyampu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke Sistem Penyaga Diesel Subsidi SKDS di Sarawak majan terima balas penemu ti mana hagi pemegai entaruh. Tunjang kawum tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistics James Ngu Singkung ti madah ke SKDS dekat nentu ke company ulang letak ke bayar ti murah serta nyawup nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timari subsidi berplasa ke kota untuk setiap buah lori diasai ke endak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi enti dibanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perangka pengangkut ti di kembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke diesel lalu ukai diberi berplasa ke tika subsidi tetap ungkup setiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarah berita RTM haba upis ya di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempong Urang Bempuluri Miri Leong Engkong mega sama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berduduk hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemau ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebaka ketegau pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endong ngetu belelak. Sama mai penanggu ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disil bak sekedak stesen minyak. Yang alai yang ngarap ke perintah dekat berunding ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tun yang kau merik timpuh ke panjai agi ndo company pengangkut ngau orang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih hendak berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngatai ke penyino ati mansiak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Sarito, 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo, Vice President Adenang Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban Parti Bapililia Serian namik keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarik duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena pejalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh nagai pengari Ari Parti SUPP bah pengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digoluk bala pembesai upis perintah tuai rupa bangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Pemunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM Peningan. Jadi, segala siapa lain aku, awak Pengerak Pagi kita. Pagi tu, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu Peningan kita dekat ke Kenawit. Bukulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau. Program kebisik di Guluk ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
8: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Siti tanya aku, 10 sahur.
8: Apa ya? Kumai dari aku, dari reti. Renai kami hari menua itu.
4: Mana cerita aku di Tulisya? Gaya hari kami pun mana? Tajak pun aku mada bala peningat YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni mada komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh mada bermenua si tak ya hujan pagi itu. Kena kaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
8: Apa mana yang kaya hari kami ini nak ke mamam ya, sehingga meyang ngobala peningat, nyak kemadeh bakal kenyukung pengawak ke dekat dia tu kami di Kenawit pagi itu deh. Anak gak nyajal sawan.
4: Kira aku terus merik awak tu kakek Nuan mana Cia?
8: Terima kasih Angin Nuan Pak Kunti YFM di Amaya. Terima kasih selamat pagi sekali lagi Angin Nuan ngobala peningat ke bisik mending ke report ke baik aku dari Pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenaan ke program Niti Daun ya ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival satu pen kusung tau ke cuba ya diatur bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tu. Jadi program Niti Daun tu lagi peningat dekat berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dia bagi menua di Kenawit tau ke pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasar Kenawit dan ngelingik Pasar Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya apa pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja Ampak Kenawit dia di situ pikong kami Kenawit dia ada peningan angka kita bisik ke medak sidak kengau Niti Daun cukup mayuah maka kengau ngambil bagi laban teh nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana ianya kaban kunci negeri Sita M49 ngemai ya lebuah ngatai kediri ngagai RTM 2-3 hari tu kudah dia ia madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngambil pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke dipegai penghulu buat setiap Kenawit dan di Perhazan ngau nganjung bala atau ke pengari ngau pengawak Niti Daun tu ya. Jadi pengawak Niti Daun tu punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur. Lalu dibuka ngagai pala di Kenawit Empu. Api makak sidak ke ngau pebaris tau nanti medak buat sekedar pakaian tau ke kereban ke dipasuk ke sidak tu tadi ambil ngau balap tinggal ni berkena ke garek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa makak bangsa Bukai ni garek bangsa Bukai di kena sidak ke pagi tau Nur balap mayuh belak ngayan ke pemane pakaian asal kita bangsa tu tadi mel api mereka kita hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngeremai ke budaya atau ke adat serta mereka garik bangsa asal kita Dayak atau mereka boleh ngempit ke pemane kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak niti daun serta mereka bala sidak komiti pengatur ngau bala upupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu ni tidak pun ianya ente berjalan ngerami yang dinding ente merau ngembiang tebiang jadi tok meh berita kerebaik aku pagi tok meh mayu mega pengawak Bukai udah pengawak ni tidak pun tok muak ke pukul 2 tu lagi dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasar di Kenawit. Aku datang meh pembala mayu ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan cari tu aja atau mel jadi cari tu inya apa mu ni atau ke ketubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 nanti hari ni sikit mayu pekiat ke dekat dia tu aku ngerawuk mimit maka pekiat main asal bisik pekiat raman berpantun bisik pekiat kroke bisik berpanduak ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke magian eh. Harinya tadi dia komiti pengatur tu dan sike meri ruang peluang agai pala mayu ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ini eh. Meri peluang ke sidak untuk ngambil pagi bah tiap pengkak pekir ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mengkak eh. Nah, jadi program KCF tu tadi belanja yang sike hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit maka di tirawan pagi tu dia belanja lalu ketua itu ngatur tak kira kumpai kita lead program di tirawan tu inya yang berhormat Tuan Anyi Anajana Kaban Kunci Negeri CPN 49 Gemeh pemegah Kaban Kunci Negeri Adun Macan Megak engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya. Ya, pergi ko bala pengari rakyat ke sama belak nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang juga sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tahun ya. Ya, contoh ke ujung bulan 5 tu. Laban pegawai kejua pemakai ngau Airo pemega Asia pengadik jari tu dan sikit udah berengkai ujung bulan 4 tu tadi ya. Minat ke jengala ya program ke datu sari tu nang dibuka ngau pengawat di daun. Ni aja berita kedepan aku pagi tu Maya.
4: Terima kasih ya.
8: Siapa dia ke ngau kita ngena bilun ko dobrah ke?
4: Bisi ati tu. Nyangkung dia Maya.
8: Tau ya pengawat nyangkung untuk dia nau nyana rata ya panjo minta nyangkung.
4: Ante ante maka bisi pintu Doraemon ko buka pintu lalu datai berkenawi nyamai ba tu.
8: Dapat dengira. Okay, bisa nyame daun lima limbi nyam kena de 35 minit
4: ya kita. 35 minit ya ne. Nanti bisa. Nanti bisa. Tapi aku tu lagi.
8: Tenang awak lah. Ambil macam kita berita lah pak pagi itu. Tuh kurang mungkin. Nada lebih hari ni anak kurang.
4: Iya betul. Lagi bisa. Bak jauh kebukai nuan-nuan nanti ke berita pemandu baru lagi kini. Burung ya.
8: Lagi tanya nya katika nanti lagi bisa awak lagi. Pemandu mana ya? Meh aku kak berkongsi ke pemutus tidak kengau ni tidak untuk. Lepas tu pun berpekit tidak tu meh.
4: Berpekit ne.
8: Berpekit sedanya maka mendak siapa ke pemandu mana pagi tu. Nah, moga aku juri nya mendak hari di kali ke pekayan aja atau ke baris tidak nak bingkul iwa kini lurus aja atau ke bisa cara bukai.
4: Engkau bisa dikira magang kini semuanya pelabak aku ne. Ukai semina hari tak ke kena aja mereka aku tu.
8: Ya, lapan ya ke berpekit tu. Berketau ya peringan ya. Kadang dia nanya tadi meyanyu nyu nak ingat aku. Semua kontijen kengau niti daun tu. Nanti beri pengari rakyat inya ya berhormat Tuan Anji jananya 500 kau tidak ya 500 ni sikau dia beri kebelanjaan tidak ya pagi tau. Jadi ya kemenang game satu, dua, tiga nya nak minat dia beri trupi. Aw kenyak ya. Kira ke udah bisa sian magian masih dah nyapa kita.
4: Udah diberi magian nih.
8: Minak ke kang antek piala siapa kemenang ya.
4: Kita ente orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransia lagi tu jalan lagi.
8: Kikeng ya. Malak lagi. Udah jenya tidak semangat ke pagi
4: tahun betul. Ekelisia, sudah di mana dengau?
8: Kami dua emak tau, udah kabau mengau, tanya amin semampai nak cukup tubuh ke kita sebuah sesare. Pria udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
8: Ya amin pergi lah nyukin ke ngau ngulok program karnival suang ke kami dua.
4: Mayu program setiap minggu itu nih.
8: Ya amin. Yang kita agak minta sanggung, mayu perjalanan tua.
4: Amat.
8: Hujan deh kita pula nurun tare. Nah, itu mayu nepi aku deh mea.
4: Iya, berbagi nepi ya.
8: Berbagi tubuh. Wow.
4: Oke, Ma, terima kasih ya keberita
8: di pagi hari ini. Oke, Ma.
4: Ma. Lama mas pian nanti ya. Oke, Lucia, aku sama kayak harus pian dia.
8: Ya, Ma, udah tau. Oke, Ma tua yang ngadu ke pengawal lagi, Ma. Oke, oke.
4: Terima kasih ya, bye-bye. Sampai jumpa lagi ke pengawal. Ikannya tadi peninggal Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau benua Kenawit tu boleh datang ngulu program ke bisik di atur bab pengalaman 24 hari tu peninggal ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu Ila ya ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026. Jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita bisi 2 pagi wai jadi topik kita pagi tu kita uliah ngelawak page Facebook kami. Okey ku maca topik pagi kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkunci ngau kami ba pes Facebook YFM Iban tak kena taik ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.